Baik teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Oke, pagi ini Putra mau menyampaikan tanda-tanda kebiasaan orang yang tidak berbahagia menurut psikologis. Ini menurut psikologis ya. Oke, tanda pertama adalah mereka itu sering meratapi hidup. Jadi kebiasaan orang yang tidak bahagia itu teman Pro 2 adalah sering meratapi hidupnya. Mereka terjebak dalam pikiran-pikiran bahwa dirinya adalah korban keadaan tanpa melakukan upaya untuk mengubahnya. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa tidak ada gunanya berupaya memperbaiki keadaan, dan orang tidak bahagia dia hanya pasrah menyalahkan orang lain dan meratapi kehidupannya yang menyedihkan. Kemudian orang yang tidak bahagia kedua adalah takut akan perubahan. Orang yang tidak bahagia kedua ini juga cenderung takut akan perubahan. Mereka merasa tidak percaya diri dan takut dengan penolakan atau kegagalan. Ketakutan tersebut membuatnya memilih untuk tetap diam di tempat yang sama meskipun lingkungannya toksik dan tidak nyaman. Mereka tetap bertahan dan mereka tidak berusaha mengatasinya, justru mengedepankan ketakutannya daripada berusaha untuk berubah dan berkembang. Kemudian orang yang tidak bahagia ketiga nih, ciri-cirinya itu menutup diri. Kebiasaan orang yang tidak bahagia lainnya adalah cenderung menutup diri saat menghadapi cobaan hidup. Mereka memikul beban emosionalnya seorang diri tanpa bercerita atau mengungkapkannya kepada siapapun. Padahal dengan membicarakan masalah kepada orang terpercaya atau ahlinya, sebenarnya mereka bisa kembali mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle hidup yang hancur dan memperbaikinya. Terkadang juga dukungan sosial sangat penting untuk bisa mengurangi beban kecemasan dan depresi demi kesehatan mental mereka yang lebih baik. Sayangnya hal itu justru dibiarkan dengan dia mau pikul sendiri apa yang dia alami. Kemudian orang yang tidak bahagia keempat ini, yaitu dia itu sulit mengatakan dua kata, ya. Ya. Cara mengenali orang yang tidak bahagia adalah sulit mengatakan ya. Mungkin kita belum begitu memahami ya teman-teman Pro 2, tapi coba Putra akan jelaskan. Yakni saat peluang baru muncul di depannya, mereka akan lebih fokus pada hambatan yang belum tentu terjadi daripada mengingat potensi keuntungan dari peluang yang datang. Artinya mereka selalu ingin berada dalam zona nyaman dan tidak mau melakukan hal-hal yang baru. Padahal peluang baru yang datang sangat wajar jika beriringan dengan resiko terluka atau kecewa. Namun mereka lebih memilih stay on the seat atau stay on the seat ya, atau diam di tempat atau berada di zona nyamannya. Selain menutup diri pada peluang baru, orang yang sulit mengatakan ya juga cenderung sulit menolak permintaan orang lain. Mereka tuh kadang memprioritaskan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Karena sebuah studi di tahun 2022 menemukan bahwa orang yang memiliki pengalaman masa lalu yang traumatis berkontribusi pada rasa takut ditolak, sehingga seorang tumbuh menjadi people pleaser yang suka menyenangkan orang lain. Siapa ya itu ya? Betul, itu dia beberapa kebiasaan orang yang tidak bahagia menurut ilmu psikologis. Bagaimana teman Pro 2, apakah kamu pernah menemuinya atau turut merasakannya? Artinya bahwa kita harus terus berjalan, boleh tersenyum, boleh bahagia menurut versi kita sendiri. Satu buah lagu di ruang dengar Anda di pukul 9:08. Dan bagi teman-teman Pro 2 yang suka sama bola, udah bisa stay tune di visual, di TVRI Sports, dan juga di Terrestrial 102,6 MHz di mana di babak 16 besar tuan rumah Meksiko menghadapi Tri Lions Inggris.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosa kata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: maaf aku tak.
1: Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman perdua ya. Saya Tiga kembali menemani suasana siang di ruang dengar teman perdua ya. Di sebelah sih di jam 11 ya, tapi enggak apa-apalah ya. Saya masuk dari jam 10 aja ya menemani teman perdua. Ya, setelah tadi pagi teman perdua sudah ditemani sama Putra ya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 lah ya.

Juli 2026 saya hadir tentunya dengan beragam informasi dan hiburan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Dewan Pro 2. Selamat siang, selamat beraktivitas di hari Senin, tetap semangat ya. Kata orang hari Senin adalah hari yang sangat-sangat menyibukkan. Emang benar, makanya harus fokus, harus tetap semangat dan jangan lupa istirahat siang untuk mencas kembali energi teman Pro 2. Tetap semangat di hari ini, semoga hari ini tadi diawali dengan penuh semangat, dengan positive thinking, dan mudah-mudahan sampai tuntas di hari ini moodnya bisa bagus terus ya. Oke, Pro 2 Hitlist hadir untuk teman Pro 2. Ada lagu-lagu hiburan terkini yang tentunya kami hadirkan baik dari Indonesia maupun mancanegara. Kalau mau salam-salam boleh atau request mungkin ya. Tapi udah ada di list sih ya. Gak apa-apa. Salam-salam boleh siang ini saya buka di Pro 2 Hitlist. Langsung aja 0821-9914-7873. Sekali lagi silakan yang mau salam-salam teman-teman yang lagi kerja, menyemangati mereka atau mengucapkan selamat ulang tahun, boleh ya. Selamat naik pangkat. Boleh langsung aja ya. Request boleh, nanti saya carikan lagunya ya. Ya, 0821-9914-7873. Bersama saya Tika menemani teman Pro 2 sampai di jam 18.00 nanti waktu Indonesia Timur. Setelah Pro 2 Hitlist di jam 12 nanti ada info UMKM dan info kuliner akan hadir untuk teman Pro 2. Kemudian berita-berita olahraga seputar Piala Dunia akan hadir juga nanti di jam 13.00 atau jam 1 siang ya. Setelah itu ada lagu-lagu Indonesia terkini dan juga di jam 2 dan jam 3 ada lagu-lagu mancanegara ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman, sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

teman Pro2, settingnya menemani teman Pro2 di jam 11 sampai dengan jam 18 nanti ya, waktu Indonesia Timur ya. Ini Piala Dunia 2026 memang tidak akan bisa lepas dari pantauan para penggemar-penggemar bola, apalagi yang fans-fansnya main ya. Salah satunya adalah Brasil, heboh sekali kalau konvoi kemarin tuh heboh ya. Oke, gak apa-apa, dalam satu kompetisi itu memang harus ada yang kalah, ada yang menang, tidak bisa menang dua-duanya ya kan. Nah, ini lagi panas-panasnya nih bicara tentang kekalahan Brazil dan membuli lawannya ya. Gimana ceritanya? Sudahlah, terima kenyataan aja, iya kan? Jadi memang kejutan besar terjadi di babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, di mana juara dunia 5 kali Brasil secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal setelah ditaklukkan oleh Norwegia dengan skor tipis 1-2 dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Nah, dua gol kemenangan tim Dinamit Eropa ini diborong oleh striker andalan mereka yaitu Erling Haaland pada menit-menit akhir babak kedua ya teman Pro2 ya. Sementara itu Brasil hanya mampu membalas satu gol lewat eksekusi penalti Neymar di masa injury time. Jadi memang sejak peluit babak pertama dibunyikan, teman Pro2, anak asuh Carlo Ancelotti ini langsung mengambil inisiatif serangan ya, di mana skuad Seleção sejatinya mendapatkan peluang emas untuk bisa memimpin pada menit ke-13 setelah peninjauan membuahkan hadiah penalti bagi Brasil ya. Namun si Bruno ini yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskan tugasnya setelah sepakannya berhasil dimentahkan oleh kiper Norwegia yaitu Odjanilan ya, dan babak pertama pun berakhir tanpa gol ya dengan 0-0 ya teman berdua. Aduh, luar biasa ya. Jadi memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan semakin ketat di mana kebuntuan baru pecah pada menit ke-79. Ini berawal dari skema serangan balik cepat ya, di mana si Andreas ini mengirimkan umpan silang akurat langsung disambut dengan sundulan mematikan oleh Erling Haaland. Haaland ya. Jadi skor berubah menjadi 1-0 untuk Norwegia ya. Ya pastinya Brasil yang tersengat mencoba menyamakan kedudukan dengan memasukkan beberapa tenaga baru termasuk memperkuat daya gedor lewat Neymar dan Endrick ya. Jadi petaka justru kembali mendatangi lini pertahanan Brasil di menit ke-90.

Jadi kekalahan ini apa ya, memperpanjang rekor buruk ke histori Brasil yang memang tercatat belum pernah sekalipun menang melawan Norwegia dalam sejarah sepak bola mereka. Jadi 3 kali kalah, 2 kali imbang ya. Bagi Norwegia, kemenangan bersejarah ini mengantarkan mereka melaju ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah nasional mereka ya. Jadi di babak 8 besar nanti, tim asuhan Stel ini tersebut akan menanti kemenangan antara Inggris dan Meksiko yang sekarang lagi bertanding. Kita lihat aja siapa yang menang ya. Ya, baku kejar terus ya, sudah 2-1 sekarang ya. 2 untuk Inggris, 1 untuk Meksiko. Ya, jadi kita tunggu aja siapa yang akan menang nanti. Ya sudah, tidak usah saling bully-bully lah. Ini saya capek baca pembulian-pembulian di media sosial, di semua platform pasti ada ya. Ya sudah, itu tadi saya bilang dalam satu kompetisi harus ada yang kalah, ada yang menang ya. Sio, kasihan. Ada Brasil kan bintang 5 ya. Ini saya baca sampai saya mengutip statusnya. Karena status ini menurut saya paling terlucu ya. Katanya kami kira akan menambah 1 bintang jadi 6, ternyata pulang di tanggal 6. Tidak apa-apa Halan ya, walaupun kamu dikata-katain, yang penting Halan sudah menang ya kan. Norwegia sudah menang, it's okay lah. Ya namanya momen 4 tahun sekali seperti ini, jadi wajar aja kalau euforia para penggemar bola ini seperti itu ya. Wajar itu bully membully, asal jangan sampai merugikan diri sendiri begitu ya. Oke, jadi yang pastinya semangat untuk fans Brasil, jangan berkecil hati. Ini status-status fans-fansnya ada yang sudah meriang lah, ada yang demam, jari-jari sakit, jadi jangan tek-tek doang dulu segala macam. Saya nih tim baca komentar sebenarnya, tidak suka sama yang namanya bola, tidak terlalu hobi, bukan tak suka, tidak hobi sih. Jadi kalau ada seru-seru kayak gini, hobinya tuh baca komentar karena pasti lucu gitu, buat kita ketawa entah siang entah malam. Pasti kalau mau tidur aja sih kalau baca sih ketawa-ketawa sendiri tuh ya. Pantesan kemarin sepi ya. Ini biasa nih kalau menang sudah ada konvoy jam-jam gini, jalan pun sepi apa. Tapi tidak apa-apa, yang kalah harus bisa menerima kekalahan, yang menang harus semangat lagi supaya bisa lebih berhasil mencapai apa yang diinginkan, yaitu membawa pulang Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Iya, teman kedua sepukul 12.14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita di info siang ini, yaitu info kuliner dan UMKM ya. Selamat beraktivitas, jangan lupa istirahat makan siangnya ya, karena jam begini udah harus break siang ya, break makan siang. Oke, tetap semangat aja ya, biar bisa lebih menunjang aktivitasnya hingga tuntas. Istirahat dulu lah ya, kan bisa tuh. Kalau misalnya kamu tidak bawa bekal, bisa pulang ke rumah dulu. Atau misalnya ya kalau ada kantin-kantin terdekat, bisa datang ke kantin. Atau sekarang lebih digampangkan lagi, ada GoFood, jadi bisa pesan GoFood kalau punya budget ya. Tapi kalau jarak dari kantor atau tempat kerja ke rumah dekat, kenapa tidak gitu, bisa pulang dulu ke rumah ya, makan dulu baru balik lagi, teman-teman. Apapun itu, saya akan temani kamu di siang hari ini dengan info kuliner.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik, ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih, gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik, ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
8: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
9: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
8: Yo jangan toh, masuk aja.
9: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
8: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
9: Pak, itu motor tua kamu.
10: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
9: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
10: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
9: Kamu kerja apa sekarang?
10: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
8: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
9: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
8: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

teman Pondo di Kota Sorong, di mana-mana bau duriannya itu menyengat sekali ya, menusuk. Ah, emang lagi musimnya sekarang ya teman Pondo ya. Lagi musim durian, gimana dong? Ya kalau tidak musim, kalian tidak akan mencium bau durian ya, tidak akan melihat pemandangan durian di mana-mana. Tapi kalau musimnya itu pasti, bahkan sudah semakin banyak tapi masih mehong ya, masih mahal juga nih teman produk. Tapi kalau di beberapa daerah lain yang memang syarat akan durian saking banyaknya, itu sampai dijual murah ya. Di sini belum ada ya, di Kota Sorong dijual murah, tetap aja mahal ya. Apalagi harumnya menyengat ya, dengan nahas ya buah satu ini ya, pastinya bagi pecinta durian momen ini tentu paling dinanti-nanti. Namun menyantap durian secara langsung terkadang bisa apa ya, membosankan juga. Jangankan makan, mencium aromanya saja kita sudah enak ya, atau bahkan menyisakan buah yang terlalu matang dan mubazir jika tidak segera dihabiskan begitu. Jangan khawatir teman Pradua, ada banyak cara kreatif untuk bisa mengolah buah durian agar tetap awet dan menggugah selera kita ya. Yang pastinya ada beberapa cara terbaik ini mengolah buah durian di rumah saat musim panen tiba. Kayak jika kamu bosan memakan daging buahnya langsung ya, kamu bisa coba mengubahnya menjadi hidangan penutup yang menyegarkan. Jadi memang durian ini sangat cocok dipadukan dengan susu dan krim. Itu enak. Pasti enak ya, karena ada susunya, udah susu krim pula. Jadi bisa juga kamu bikin kayak pancake durian kayak gitu, dengan cara kamu bisa lumatkan daging durian, kemudian bungkus dengan krim kocok ya, di dalam dadar tipis yang berwarna-warni, kemudian kamu simpan di kulkas sebelum disajikan teman produa ya. Atau yang suka sop durian bisa bikin sop durian juga ya. Ya, kamu bisa mencampurkan daging durian dengan es serut, susu kental manis, dan berbagai topping seperti keju parut, kelapa muda, atau ketan hitam. Atau bisa juga kamu diawetkan menjadi tempoyak. Tahu kan, itu yang sudah difermentasi seperti itu ya. Kalau misalnya kamu punya durian di rumah yang terlalu matang, kamu sudah beli beberapa hari dan kamu enggan untuk makan lagi karena mencium baunya aja sudah bikin kayak tidak kepengen gitu ya, jangan dibuang ya. Jadi kalau di Sumatera dan Kalimantan nih teman produa, itu mereka biasa mengolahnya menjadi tempoyak ya. Jadi kamu bisa lihat resepnya, cara buatnya seperti apa, kamu bisa ikuti daripada membazir kan, daripada dibuang gitu ya. Caranya itu kamu pisahkan daging durian dari bijinya, kemudian kamu beri sedikit garam. Kalau misalnya kamu suka pedas, kamu bisa tambahkan cabai, lalu kamu simpan dalam wadah yang kedap udara selama 3 hingga 7 hari. Ya, jadi kegunaannya teman Radua ya, tempoyak yang sudah berfermentasi ini sangat nikmat dijadikan bumbu dasar kayak gulai ikan, atau misalnya sambal tumis, atau campuran pepes gitu ya. Jadi itu bisa kamu manfaatkan ya, campuran pepes seperti itu. Atau kamu punya kreasi lain juga bisa ya. Mungkin terpikirkan pengen bikin apa selain tempoyak gitu ya. Atau kalian bisa mengolahnya menjadi makanan ringan tradisional, yang ini bisa membuat bertahan hingga berbulan-bulan. Kalau kamu sudah enak makan, kamu simpan di kulkas tapi masih bisa diolah, kenapa tidak gitu. Kayak kamu bisa bikin kayak dodol ada, atau lempok durian gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin dodol, kamu proses masak daging duriannya bersama gula merah atau gula pasir itu lama ya, dalam waktu lama hingga dia mengental dan kalis. Jadi kalau lempok durian murni bahkan tidak menggunakan campuran tepung sama sekali ya, itu sehingga rasa duriannya itu sangat pekat, sangat-sangat terasa sekali ya. Nah, bisa juga dibikin selai durian ya. Nah, jadi untuk membuat cemilan seperti pancake atau es, kamu

bisa memilih durian yang manis dan berdaging tebal. Sementara untuk tempoyak atau lempok, kamu bisa memanfaatkan durian yang teksturnya itu terlalu lembek atau sedikit hambar gitu ya. Tapi gimana dong kalau kita mau bikin seperti itu kan, atau mengolahnya otomatis kita harus simpan nih kalau tidak pengen makan misalnya. Kita harus simpan nih, bagaimana cara menyimpan daging durian itu yang benar ya. Kalau misalnya kamu belum sempat mengolahnya, pastikan kamu menyimpan durian dengan benar ya, supaya aromanya tuh tidak mencemari seisi kulkas dan juga tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kamu harus pisahkan durian dengan bijinya dulu ya. Kemudian kamu masukkan ke dalam wadah plastik yang benar-benar kedap udara ya, bisa dilapisi plastik wrap juga bisa ya. Plastik wrap juga bisa. Kamu simpan dalam freezer dan durian yang dibekukan itu bisa bertahan hingga 6 bulan tanpa kehilangan rasa aslinya. Bisa dicoba ya teman Pro2 untuk yang pengen mengawetkan durian, karena kebanyakan durian di rumah terus bingung mau ngapain. Kamu bisa mengolahnya, caranya seperti tadi aja ya teman Pro2. Jangan dibuang, itu bisa diolah, itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi kamu bisa pisahkan daging dari durian dari bijinya ya. Kemudian kamu masukkan ke dalam wadah plastik, tupperware juga bisa, itu bagus ya. Dan atau kamu taruh di salah satu wadah plastik, kamu tidak tutup tapi kamu tutup dengan warp ya, dengan warp itu bisa ya. Simpan di dalam freezer ya. Jadi jangan biarkan stok durian di rumah kamu terbuang percuma. Pokoknya selamat berkreasi di dapur dan menikmati kelezatan sang raja buah yang lagi musimnya saat ini ya.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Teman-teman, berdua fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ini sering terlihat di era digital ya, dengan berbagai konsep yang menarik pastinya. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Nah, ini menunjukkan bahwa viralitas itu tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar ya. Jadi memang ada faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal ya. Ini saya baca dari berbagai sumber sih ya, tadi saya baca-baca. Ya pastinya memang yang pertama tidak beradaptasi dengan perubahan mungkin ya, makanya kurang laris gitu. Tahun ini omsetnya tidak seperti tahun kemarin mungkin ya. Mungkin ada kesalahan yang dilakukan ya. Jadi beberapa makanan viral ini memang sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tapi tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun ya. Jadi viralitas itu sering membuat permintaan si pembeli si penjual ini jadi melonjak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut ya, karena secara operasional seperti itu. Dan hal ini dapat menurunkan kualitas kualitas rasa penyajian, kemudian juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan, teman perdua ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, kebanyakan kan begitu ya teman Pradua, yang viral-viral begitu itu cuman sebentar aja ya. Jadi kualitas yang tidak konsisten. Jadi viralitas itu sering membuat permintaan jadi melonjak cepat kan, kita tahu. Namun tidak semua bisnis itu siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional, dan hal ini bisa menurunkan kualitas rasa penyajiannya dan juga pelayanan yang diterima oleh konsumen secara keseluruhan, teman perdua ya. Jadi banyak bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk bisa menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut sudah mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran ya. Kemudian yang keempat, tidak punya identitas brand yang kuat. Nah, ini dia.

kemudian tidak mengerti kebutuhan konsumen. Jadi kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner ini sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam ya. Jadi banyak pelaku usaha mereka tuh terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan yang keinginan pasar yang terus berubah, teman Padua ya. Jadi apa ya? Perilaku konsumen ini memang selalu mengikuti tren ya, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal ya. Jadi akan mudah tertinggal, karena itu memahami konsumen memang perlu bagian dari bagian utama dalam strategi agar bisnis bisa tetap relevan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Dewan Pro 2. Tadi sudah saya bagikan beberapa informasi seputar kuliner ya. Dan sekarang udah pukul 13.03 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi saya akan bersama kamu di Pro 2 Sport ya. Ada beberapa informasi olahraga yang akan saya hadirkan untuk teman Pro 2. Tepat di pukul 13 lebih ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak.

0: kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

teman produksi ngomong tapi saya lupa naikin fidel suara. Oke deh, gak apa-apa ya. Iya deh, teman-teman Pradua akhirnya tadi Inggris bisa menaklukkan lawannya Meksiko dengan 3-1 ya. Waduh, 3-2 ding. 3-2 ya. Tidak apa-apa ya. Oke, ini menang-menang pada menang-menang tipis semua nih ya teman Pradua ya. Oke, selanjutnya nanti kamu bisa ikuti lagi ya, siapa tahu besok nanti Argentina mainnya Rabu lagi teman Pradua ya. Jadi siap-siap untuk pendukung-pendukung Argentina. Ya, jadi memang hasil pertandingan hari ini amankan tiket perempat final. Inggris tundukkan Meksiko dengan 3-2 ya teman Pradua ya. Jadi di mana yang mencetak gol adalah Jude Bellingham yang mencetak 2 gol yang menjadi fondasi kemenangan Inggris atas Meksiko. Kemudian ini poin-poin utamanya ya, Inggris tetap menang meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke 54 pertandingan teman Pradua ya. Wow. Ya, kemudian poin selanjutnya Jordan Pickford tampil gemilang melalui sejumlah penyelamatan penting pada penghujung laga. Jadi timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan 3-2 pada babak 16 besar bermain di Stadion Azteca Senin hari ini 6 Juli 2026. The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju ke 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri, namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa peluang kemenangan dramatis. Ya teman Pradua lihat sendiri dan tadi menyaksikan sendiri bahwa Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan ya melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Jadi Raul Jimenez sempat mengancam tetapi Jordan Pickford menggagalkan sundulannya melalui penyelamatan gemilang. Tekanan Meksiko terus berlanjut sepanjang pertengahan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan sayap. Tapi meski begitu teman Pradua, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun oleh tuan rumah. Dan Inggris akhirnya memecah keberuntungan ya pada menit ke-36 melalui sundulan Jude Bellingham memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Jadi gol tersebut memang mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri teman-teman dua ya.

Jadi memang keunggulan Inggris ini bertambah hanya 2 menit kemudian melalui gol kedua Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Harry Kane mengirim umpan matang yang diselesaikan Bellingham dari dalam kotak penalti. Meksiko tidak tinggal diam setelah tertinggal 2 gol menjelang akhir babak pertama pertandingan berlangsung, ya, di mana Julian memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Dan gol tersebut membuat Meksiko semakin bersemangat nih untuk menekan pertahanan Inggris hingga memasuki masa tambahan waktu pertandingan. Namun Jordan Pickford kembali tampil gemilang menggagalkan peluang emas Raul Jimenez. Skor 2-1 untuk keunggulan Inggris akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama pertandingan. Dan Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris. Nah, teman-teman, Meksiko kembali mengambil inisiatif menyerang sejak babak kedua dimulai demi mengejar ketertinggalan dari Inggris. Jadi memang tekanan tersebut sempat membuat lini belakang Inggris bekerja lebih keras menghalau setiap serangan-serangan lawan, ya. Tapi situasi berubah pada menit ke-54 ketika Jarrell menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Jadi memang keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR atau VAR, ya. Nah, seru ya. Jadi memang menit-menit terakhir tadi Meksiko terus mengepung pertahanan Inggris, ya, melalui umpan silang dan tembakan jarak jauh yang beruntun di mana Jordan Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan timnya. Gila ya. Ya pasti peluit panjang akhirnya berbunyi setelah Inggris mempertahankan keunggulannya dengan 3-2 hingga pertandingan berakhir di Stadion Azteca. Hasil tersebut mengantarkan The Three Lions melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Selamat kepada Inggris, fans-fansnya Inggris tadi bersorak ria di kantor, ya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, MD katanya ini lagunya tidak mendukung ya. Ini kan masih info Piala Dunia di Pro2 Sports yang hari ini. Oke. Teman Pro2, bagi masyarakat di wilayah Papua dan Indonesia Timur, pertandingan pembuka babak 16 besar sudah kalian saksikan. Ada beberapa tari, ada antara Kanada kemarin ya dan Maroko. Kemudian tadi pagi itu juga tadi barusan Inggris Meksiko ya. Kemudian nanti di Portugal dan Spanyol ya besok ya.
1: Menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji.
0: Ya, nanti Portugal dan Spanyol, kemudian besok Selasa tanggal 7 Juli jam 4 itu, jam 4 subuh ada Amerika Serikat versus Belgia ya. Kemudian nanti di jam untuk besok Selasa jam 9 pagi ya.

Iya, nanti ada Argentina versus Mesir, kemudian Rabu tanggal 8 Juli jam 1 waktu Indonesia Timur, Swiss versus Kolombia, kemudian juga di hari yang sama nanti di jam 5 ya waktu Indonesia Timur itu, oh ya itu apa namanya, Swiss versus Kolombia. Cara nyusunnya ini saya bingung ya. Oke, okay, ya sekedar mengingatkan untuk teman Produa yang mungkin tidak sempat menyaksikan langsung atau tidak sempat nobar ya, karena kerjaan yang tidak bisa ditinggal atau lagi sakit, ya bisa monitor ya kalau ada fasilitas radionya, atau bisa juga lewat handphone bisa monitor ya. Ini seluruh pertandingan ini bisa didengarkan di programa 3 dan programa 1 RRI di seluruh Indonesia. Ya, karena Pro 1 RRI seorang juga setiap hari menyiarkan siaran langsung ya, dari subuh, dari dini hari sampai sore, pagi tetap disiarkan, jadi bisa mendengarkan di Pro 3 Jakarta atau di Pro 1 RRI seluruh Indonesia, dan tentunya disaksikan melalui siaran langsung stasiun televisi pemegang hak siar resmi. Jadi update berkala mengenai hasil-hasil pertandingan dan laporan langsung dari Arena Piala Dunia 2026 bisa terus teman Pro 2 ikuti di portal berita rri.co.id.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Iya, semakin siang aja saya menemani teman Pro 2. Cuaca di luar juga cukup cerah, panas sekali ya. Tapi bersyukur aja dikasih cuaca yang panas seperti ini ya. Untuk teman Pro 2 yang kerjanya mungkin outdoor, bisa berjalan dengan lancar karena didukung dengan cuaca yang bagus. Sudah pada makan siang belum? Jangan lupa istirahat makan siang ya. Saya ingatkan waktu sudah pukul 14.34 menit. Sudah setengah 3 ya. Jangan dibiasakan terlambat makan siang ya. Apalagi dari pagi perut kamu kosong kan. Jadi memang harus diisi supaya bisa menunjang aktivitas kamu hingga tuntas di sore, bahkan hingga malam hari, teman Pro 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

2 film live action Disney Moana ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 8 Juli 2026 dan Amerika Serikat pada tanggal 10 Juli 2026. Jadi adaptasi ulang ini menampilkan Catherine Lagaya sebagai Moana dan Dwayne Johnson yang kembali memerankan manusia setengah dewa ya. Maui ya, bukan Maui tapi Maui ya. Oke, nah mengisi waktu liburan sekolah anak-anak dengan kegiatan seru, salah satunya dengan nonton bioskop film Moana ini yang layak ditonton segala usia. Jadi alur cerita tentang perjuangan, kemandirian, serta keberanian Moana ini menjadi inspirasi bagi anak-anak agar tidak mudah menyerah, tetapi berani menghadapi dan menerima tantangan hidup teman produa. Iya. Jadi detail filmnya itu judulnya Moana ya. Ini film live action, sutradaranya itu Thomas Scale, kemudian produksi Walt Disney Pictures, Dwayne Johnson, Lin-Manuel Miranda. Tanggal rilisnya di Indonesia itu tanggal 8 Juni 2026 ya. Sementara

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih, joget-joget mulu, Bah, nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Teman berdua kita semuanya suka memakai parfum pastinya ya. Dan kalau kemana-mana, kalau keluar, mau ke kantor atau kemanapun, tanpa parfum kayaknya membuat kita tidak pede ya, atau kurang percaya diri, seperti itu. Tidak apa-apa, ya memang wajar sih ya, kita harus tampil wangi, tampil pede, tampil keren lah ya, apalagi harus ada parfum seperti itu. Iya, namun cara menyemprotkan parfum pada tubuh kita itu yang perlu diketahui teman Radua ya. Mungkin kamu punya kebiasaan suka semprot

akanlah dijelaskan oleh dokter spesialis Dr. Ika Devi SPPD bahwa ternyata bahan-bahan parfum tersebut banyak mengandung phthalate ya. Dari phthalate itu phthalate dan juga volatil organik ini akan mengganggu hormonal kita. Jadi area leher kita itu kan sebetulnya merupakan area yang sangat tipis dengan banyak pembuluh darah. Jadi kalau kita misalnya pakai parfum di daerah leher, otomatis kan bahan-bahan tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah dan dia akan menyebar seperti itu ya. Dan dia pasti akan menyebar teman terdua. Nah, jika kamu mempunyai kebiasaan seperti itu, mulai sekarang ganti ya, ganti. Gunakan parfum pada area lain, misalnya di bagian siku atau bagian pergelangan tangan ataupun di baju, dan hindarkan penggunaan parfum di bagian leher, berbahaya. Ya, keterangannya tadi sudah ya, saya informasikan tadi berbahaya, jangan ya. Karena cara ini tetap memberikan aroma tanpa kontak langsung dengan kulit leher ya. Jadi menggunakan parfum secukupnya juga membantu mengurangi paparan yang berlebihan, dan dengan begitu kamu tetap bisa wangi tanpa mengorbankan kesehatan kulit dan tubuh kamu, teman perdua. Jadi yang biasa menyemprotkan di leher berhenti ya. Ya semprot di pergelangan tangan kah atau di baju kah, itu lebih aman sih teman perdua ya. Ketimbang kita semprot di leher, kan itu mengandung bahan kimia, jadi takutnya dia menyebarnya masuk ke dalam pori-pori kita dan bisa menyebabkan kanker ya.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Padahal saya punya satu informasi nih, di mana penggemar musik rock di Indonesia ini kembali mendapat kabar baik ya. Band legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses dipastikan akan menggelar konser di Jakarta nanti pada tanggal 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno sebagai bagian dari tour dunia mereka. Jadi kepastian konser tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Guns N' Roses ya, band yang beranggotakan Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan itu juga mengungkapkan bahwa penjualan tiket pre-sale ini akan dimulai pada sudah dimulai dari 2 Juli kemarin pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk anggota fans club resmi. Hingga saat ini informasi mengenai harga tiket, kategori, serta dana tempat duduk masih belum diumumkan dan penggemar dihimbau untuk mengikuti informasi dari promotor dan akun resmi band agar tidak melewatkan perkembangan terbaru terkait penjualan tiket ini, teman Pro 2 ya. Jadi yang sudah beli tiket, siap-siap berangkat ya. Ya, nonton konser langsung dari dekat tuh kayaknya beda sekali kalau kita dengar ya. Ya, jadi teman Pro 2, konser ini diprediksi akan menarik perhatian ribuan penggemar dan selain menjadi ajang nostalgia, penonton juga berpeluang untuk menikmati sejumlah lagu populer Guns N' Roses yang ya telah dikenal lintas generasi seperti Sweet Child O' Mine. Aduh, lagu itu kalau baru dengar musiknya saja saya sudah kayak langsung mood berubah, langsung mood yang tadinya males, lemah, ya langsung jadi semangat ya. Kalau begitu baru musiknya masuk, lagu Sweet Child O' Mine ini, waduh, langsung semangat ya. Lagunya memang enak-enak kayak Sweet Child O' Mine, November Rain. Nah, November Rain itu lagunya enak juga sih ya. Paradise City dan juga Welcome to the Jungle. Ya, itu lagu-lagu dari Guns N' Roses yang akan dibawakan nanti pada konser mereka di Jakarta pada tanggal 21 November 2026 nanti. Ini ada di sini yang bilang lama sampai. Memangnya kalau lama juga aku mau ke sana. Jauh loh, ini bukan konser di Sorong, konser di Jakarta sana sio. Kumpul uang tiket berangkat ya. Belum lagi kok beli depo tiket. Ya bisa masuk kalau ada tiket kalau nonton konser ya. Udah gitu belum lagi kok tiket uang pergi sio saja. Jual harta warisan. Oke, kalau dia main di Sorong boleh. Kalau dia main di Sorong nih memang orang-orang terada dalam rumah. Semua pada pergi nonton teman Pro 2. Ya, aduh, kalau lihat Slash Axl dengan Slash bergaya-gaya pegang gitar ini, melodi ya, keren sekali. Jadi jangan lupa, Jakarta kembali jadi tujuan tour dunia Guns N' Roses nanti ya, tepatnya di tanggal 21 November. Apalagi kalau tahun baru, waduh, kalau dong isi itu lebih heboh lagi, lebih rame lagi pastinya teman Pro 2 ya. Jadi Guns N' Roses ini berasal dari Amerika Serikat ya, dan sekali lagi dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno sebagai bagian dari tour dunia mereka. Ini yang tanya kemarin ya, kak info konser Guns N' Roses dong, masih lama, kak masih bisa kumpul uang buat uang tiket ya, masih lama. Nanti tanggal, tapi kalau beli tiketnya via online bisa tuh ya. Bisa apa tidak, coba bisa ada. Biasanya kan di Instagram mereka ada ya, mereka konser bisa hubungi nomor ya kalau misalnya kamu mau beli tiket gitu ya. Cie-cie, itu nanti cuti langsung ke sana nonton langsung live-nya Guns N' Roses. Kalau kita nanti tinggal tunggu siaran langsungnya, nonton di siaran langsungnya ya di media sosial. Oke, kalau gitu kita denger lagu aja lagi. Ya, saya sangat teman-teman Pro 2 semuanya tetap semangat dan jadikan hari ini sebagai pemacu semangat kita hingga tuntas menjalani semua kerjaan kita.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Prodia Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Kini ayo.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Atau tadi Guns N' Roses yang akan gelar konser di tanggal 21 November di Jakarta nanti. Ini kabar baik lagi nih datang dari penggemar BTS di Indonesia, di mana grup asal Korea Selatan tersebut menambah satu jadwal konser yang bertajuk BTS World Tour Arirang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 29 Desember 2026. Nah, pengumuman penambahan konser ini disampaikan langsung oleh Big Hit Music melalui platform Weverse pada 17 Juni 2026. Kehadiran jadwal tambahan tersebut disambut antusias oleh ARMY yang ingin mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung. Nah, penjualan tiket akan dilakukan dalam dua tahap, di mana penggemar yang memiliki ARMY penggemar yang memiliki ARMY membership berkesempatan untuk mengikuti pre-sale terlebih dahulu, sementara penjualan umum dibuka setelahnya melalui platform resmi tiket.com. Nah, dengan tambahan jadwal ini, BTS kembali menunjukkan perhatian besar kepada para penggemarnya di Indonesia. Konser yang berlangsung di penghujung tahun tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertunjukan musik yang paling dinantikan oleh ARMY, teman-teman.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

semakin sore aja nih saya menemani teman Pradua ya. Sudah di jam 16.00 atau jam 4 sore ya. Aduh, matahari kayak begini ini memang pas atau cocoknya itu olahraga sore ya. Ya kalau tidak lari jalan sore aja lah ya. Yang penting bisa berkeringat ya, bisa fresh kembali. Apalagi kamu yang pemalas-pemalas olahraga nih. Olahraga kan tidak harus yang kita lari sejauh mungkin, atau kamu harus bersepeda kah, tapi berenang terada. Jalan saja, jalan sore, jalan jam-jam gini tuh nanti keringat. Kamu putar wali kota kah, tapi jalan sepanjang reklamasi sana ke pantai reklamasi toh. Nah sekali-sekali ya, karena saya yakin bahwa pekerja keras itu dia duduk terus depan komputer begitu ya. Jadi kalau duduk gitu kan harus banyak minum air putih ya. Jangan sampai kamu panas minum air putih ya, satu hari tidak minum air putih atau satu hari cuma satu gelas. Padahal air putih sangat bagus sekali teman Pradua ya. Ya pastinya apalagi kamu yang kerjanya di luar panas-panasan kayak begini ya, kamu pasti harus banyak minum air putih ya, karena banyak kehilangan cairan ya. Jadi istilahnya apa namanya, dehidrasi ya. Jadi karena dehidrasi banyak cairan yang keluar ya, cairan tubuh kita lewat keringat, jadi otomatis kita harus menggantinya dengan banyak minum air putih. Makanya tidak heran kalau banyak yang suka-suka lari tuh dong pegang-pegang air putih di botol tuh, suka bawa-bawa air putih. Jadi kalau haus minum ya, tapi jangan kebanyakan minum, nanti malah kembung gak bisa lari ya. Apalagi kalau sudah umur 30-an ke atas, itu sudah batas 30-an ke atas kayak 35 kah, itu sudah tidak dianjurkan untuk terlalu fisik juga ya. Jadi bisa apa namanya, tidak terlalu fisik tapi berjalan kaki dihitung minimal berapa langkah ya, 1000 langkah atau berapa langkah per harinya teman Pradua ya. Oke, ya mau olahraga tuh kamu bangun olahraga sana, jangan tidur terus. Tetap semangat di hari ini ya, semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan segala sesuatu yang dilakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
2: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

mengeluarkan keringat di sore hari kayaknya bisa buat kita sehat ya. Ketimbang kamu pulang terus ganti baju tidur ya. Ya cuaca bagus kayak gini jangan dilewatkan lah ya teman Radua. Ya yang baru mau pulang siap-siap ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, diperiksa lagi barang bawaannya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, takutnya jarak dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh. Jadi kalau kamu harus bolak-balik rumah ke kantor lagi untuk ngambil barang yang ketinggalan, hanya buang-buang waktu, sayang sekali ya. Apalagi barang yang tertinggal itu barang yang memang sangat-sangat penting sekali yang harus kamu bawa pulang begitu ya. Oke, yang sudah di rumah selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, menikmati suasana sore yang indah. Tapi besok itu bukan weekend, besok baru hari kedua kerja di minggu berjalan ya, hari Senin, besok hari Selasa. Harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda di hari ini ya. Semangat buat Mbak Nia dan teman-teman yang ada di BRI Cabang Klademak ya. Lagi monitor, tetap semangat buat semua yang ada di sana. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Jangan darah tinggi ya. Santai aja, ketawa, dengerin musik, cerita-cerita, biar beban pekerjaan itu apa ya, yang kamu rasakan berat bisa berkurang. Karena seperti kata pepatah, pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan, teman Produa ya. Selamat sore sekali lagi untuk warga kota juga Kabupaten Sorong, kamu yang lagi on the way dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, dari kampung baru ke Remu ataupun sebaliknya pulang kerja. Hati-hati dalam perjalanan, patuhi peraturan lalu lintas baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Produa FM selalu menemani kamu di sore hari dengan beragam program acara yang tentunya masih kami hadirkan sampai malam hari nanti ya. Semangat ya buat semuanya yang masih tetap bekerja di sore hari ini. Semoga semuanya berjalan baik, lancar, aman, tertib. Amin ya. Saya kasih yang semangat-semangat ya, biar kamu lebih semangat lagi di sore hari ini.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: sappiamo.
1: Non tanto. Yaudah, yaudah, yaudah. Lo gitu dulu dong. Oh, gitu kalau enggak.
0: Oh.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Oke, okay, saya masih menemani teman Pradua di sore hari ini pastinya dengan menghadirkan lagu-lagu penyemangat ya. Saya pilihkan lagu yang bisa menyemangati suasana sore yang kayaknya mager. Mungkin dengar lagu saya sore hari ini bisa tergerak untuk apa ya, bikin gerakan-gerakan tersendiri biar sehat, biar fresh ya. Yang baru nyampe di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngebut ya. Sampai di tempat tujuan dengan selamat pastinya ya. Ya, lagu-lagu penyemangat sore hingga tuntas saya menemani teman Pradua di pukul 18. Masih terus saya hadirkan untuk teman Pradua.
1: Dengan premium, kamu bisa fokus mendengarkan musikmu. Putar lagu dari katalog berisi jutaan musik tanpa perlu mendengar iklan atau download playlist untuk mendengarkannya di mana saja. Kamu juga bisa memutar lagu favorit dalam urutan apapun dan bebas berganti ke lagu sebelumnya dan berikutnya sebanyak yang kamu mau. Kamu yang mengontrol musikmu. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Tunjukkan selera.
0: Iya, buat Ibu Gunawan dan Bapak, selamat sore ya. Selamat berkumpul bersama keluarga menikmati suasana sore yang indah ya. Dan yang pastinya selamat nikmati mendengarkan Pradua FM Sorong ya. Terima kasih yang katanya monitor dari tadi katanya sudah memutarkan lagu-lagu penyemangat di sore hari ini buat kita lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari. Terima kasih ya. Salam buat yang ada di rumah ya, buat ibu dan bapak ya. Semoga sehat-sehat selalu dan tentunya selamat menikmati suasana sore.

buat Alex dan siapa tadi ya? Alex dan teman-teman yang ada di alun-alun Aimas katanya lagi dengar Padua, lagi mangkal di sana. Oh, ada Dimas, ada Alex, siapa lagi ya? Nanti saya buka lagi di WA-nya Padua. Terima kasih ya. Ini lagunya yang di request. Musik katanya musik kayak gini lebih asik, bikin kita lebih semangat lagi dengar Padua. Oke, saya kasih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
0: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Iya, teman Radua, saya masih menemani teman Radua sore hari ini. Saat ini di menit ke-42, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Yang lagi olahraga sore di Pantai Reklamasi Kota Sorong. Wow. Ini cuaca bagus sekali ya. Jadi pas sekali, pasti kalau cuaca bagus kayak gini pasti rame ya. Bukan hanya lari tapi ada yang jalan, ada yang memang Pantai Reklamasi Kota Sorong itu merupakan salah satu tempat favorit warga Kota Sorong ya, untuk apa namanya, untuk menghabiskan waktu di sore hari. Jadi saat cuaca cerah seperti ini nih, kawasan tersebut biasanya ramai menjelang matahari terbenam karena menawarkan pemandangan laut yang indah dan suasananya yang sejuk ya kan. Jadi biasanya jalan santai menyusuri area reklamasi sambil menikmati angin laut, atau ada juga yang jogging atau lari sore di jalur yang cukup luas dan nyaman, kemudian juga bersepeda bersama keluarga maupun komunitas. Biasa juga ada yang foto-foto di sana ya, cari apa namanya pemandangan yang bagus buat foto-foto ria di sana ya, karena latar belakang laut dan matahari terbenamnya tuh cantik sekali ya teman Radua ya. Apalagi kalau jam gini kita menunggu sunset biasanya. Biasanya kalau kesana sore-sore menunggu sunset, terutama saat langit lagi cerah seperti ini dengan semerat warna jingga yang indah, kemudian bersantai bersama teman atau keluarga, duduk di tepi pantai sambil mengobrol ya. Biasanya di sana juga ada ditawarkan jajanan dan minuman dari pedagang yang biasanya mulai ramai menjelang sore hingga malam hari. Nah, buat kamu yang hobi memancing ya, jadi biasanya di memancing di area tersebut diperbolehkan. Selain menjadi tempat santai, tempat rekreasi, kawasan tersebut juga biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi berbagai kegiatan masyarakat ya, mulai dari acara komunitas, kemudian ada olahraga bersama, hingga kegiatan sosial maupun keagamaan yang berskala besar. Kalau kamu berkunjung ke sana, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Biasa kalau kita lagi duduk-duduk santai gitu, ada petugasnya, dia pakai kayak tua gitu sambil bicara. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Tidak boleh coret-coret, duduk saja. Jangan minum-minum di situ. Tidak boleh buang botol bekas minum dan lain sebagainya ya. Tetap berhati-hati ya saat berada di bibir pantai. Kan ada sebagian yang memang sudah dibatasi dengan kayak besi, sebagian belum ya, jadi aman lah ya. Kemudian jangan lupa juga mengikuti himbauan dari pihak berwenang apabila ada peringatan cuaca atau kondisi laut yang tidak aman. Sekarang kan lagi musim angin selatan ya teman Radua. Hati-hati ya buat kamu yang mau menyeberang ke pulau kah, kemana, kamu yang hobi mancing sampai di tengah-tengah laut cari ikan, hati-hati. Karena sekarang tuh lagi musim angin selatan ya, memang lagi dihimbau untuk para nelayan. Tidak boleh, ikan juga mahal gara-gara ini angin, bukan karena terang bulan ya. Nah memang ya, kalau ngomongin tentang pantai reklamasi, sore-sore kayak gini memang menjadi momen yang pas ya untuk kita melepaskan penat, menikmati udara yang segar, menyaksikan indahnya matahari terbenam dari ufuk barat Kota Sorong ya. Kemudian juga ada Sorong Modern City atau SMC di situ ya. SMC itu kawasan komersial terpadu lah ya, yang sedang dibangun di kawasan reklamasi Pantai Tembok Berlin ya. Di sana tuh jalannya jalannya Sudarso ya, jadi di Kampung Baru sana. Jadi memang proyek ini digagas oleh PT Modern Multigraha dan diharapkan akan menjadi salah satu ikon baru Kota Sorong sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: akhirnya sampai di sini sudah saya tinggal menemani teman berdua ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 11 siang sampai jam 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam program acara yang sudah dihadirkan. Selain ini ada Rama yang akan menemani teman berdua ya, dan di pukul 18 sesaat lagi kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebelum 6.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Walaupun Belanda kalah, teman Pro 2, tapi untuk para fans Belanda, jangan turun semangatnya ya. Semangat terus. Belanda pulang bukan berarti hidup kamu berakhir, ya kan? Jadi tetap semangat aja deh. Menemani kamu, teman Pro 2, ramah hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan sekedar informasi untuk teman Pro 2, khusus kaum muslimin dan muslimah, di mana untuk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
4: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Kamu baru saja mendengarkan Duduk dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa islami.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
4: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentu diringi dengan ini ya, bergugurnya negara-negara favorit dari orang-orang yang memfavoritkannya. Bulian ya. Gangguan-gangguan teman Pro 2 itu kan hadir bagi mereka yang tentu mendukung tim yang ya sedang jatuh di Piala Dunia 2026 ini. Butuh mental yang kuat teman Pro 2 untuk bisa menghadapi hal ini ya. Dan apakah kamu jadi orang memang yang punya mental yang kuat atau tidak teman Pro 2? Ternyata mental yang tangguh itu bisa dilihat dari ciri-ciri orang ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang bisa menunjukkan bahwa mental orang ini tangguh atau enggak gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu di luar sana juga yang merasa ada temennya yang mungkin yang gak punya ciri-ciri mental tangguh, mending jangan dibully lah ya. Udah deh, diajak aja dukung tim bersama. Supaya ya kalau misalnya kalah juga gak ada bully-bullyan, saling menguatkan yang ada teman Pro 2 ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang punya mental tangguh yang Rama pengen hadirkan informasinya buat kalian semua malam hari ini. Yang pertama adalah berani menerima konsekuensi dari pilihan sendiri. Jadi menurut Psikologi Today, orang yang bermental tangguh akan bertanggung jawab atas tindakan konsekuensi dari keputusannya sendiri. Ini bukan berarti ia mengabaikan rasa sakit yang terjadi sebagai akibatnya, namun ia juga tidak menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka sebabkan sendiri. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini tuh, mereka menguatkan hati mereka ketika timnya kalah adalah dengan apapun hasilnya, menang kalah tetap negara ini di hati itu. Biasanya ciri-ciri orang yang tangguh. Atau bisa juga pura-pura tangguh kali ya. Tapi ya itu adalah salah satu ciri-cirinya teman Pro 2. Yang kedua, bisa mengoreksi diri sendiri. Tipe orang ini senantiasa belajar dari kesalahan sehingga ia mampu menghasilkan lebih banyak konsekuensi positif dalam hidup ketimbang konsekuensi negatif. Alhasil orang bermental kuat bisa diandalkan dan konsisten dalam menanggapi situasi apapun di hadapannya. Jadi mereka bisa upgrade diri terus teman Pro 2 ya. Karena mereka bisa mengoreksi diri mereka sendiri ya. Yang ketiga adalah mereka selalu siap menghadapi tantangan. Tidak sedikit orang yang sulit menghadapi kenyataan, apalagi jika kenyataan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Orang bermental kuat bersikap sebaliknya. Mereka selalu siap menghadapi kenyataan juga tantangan-tantangan yang datang bersamaan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.

Nah, nomor 2, ciri-ciri selanjutnya dari orang yang punya mental kuat adalah mereka selalu optimis. Ini dikutip dari Your Tango, orang dengan optimisme tinggi memiliki kesehatan mental dan fisik yang jauh lebih baik. Optimisme itu sendiri merupakan kekuatan emosional yang memungkinkan seseorang bisa lebih baik menghadapi kesulitan. Mereka juga bisa mempertahankan emosi positif hingga bahkan mencapai kepuasan hidup karena mereka optimis, teman pro 2 ya. Yang selanjutnya adalah mereka bisa beradaptasi. Jadi orang yang punya mental tangguh itu mereka lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Sebuah penelitian oleh Kezun Zhang et al. Yang dipublikasi di jurnal Frontier in Psychiatry itu menemukan korelasi positif antara kemampuan beradaptasi dan faktor-faktor kepuasan hidup, harga diri, serta pengurangan gejala depresi. Jadi mereka yang bisa beradaptasi biasanya orang-orang yang bahagia, teman-teman berdua ya. Maksudnya mereka punya

FM。Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu.

5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
4: Iya, Mbah. Saya

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Sekarang jam 7:48 waktu Indonesia Timur. Yang belum makan, makan buruan teman Pro 2 ya. Jangan terlalu malam makannya, karena itu akan bisa membantu metabolisme tubuh, maksudnya akan mengganggu jam waktu istirahat kamu. Ya, logikanya ketika tubuh harus tidur ya, otak pikiran harus tidur, dimana masih dipaksa kerja untuk mengelola makanan yang ada di perut. Jadi kalau kamu makannya terlalu malam, maka ya waktu istirahat tapi tubuh masih harus bekerja. Jadi harus makannya jam-jam segini paling pas teman Pro 2 ya. Jadi jam 10 tubuh sudah berhenti bekerja, jadi teman Pro 2 bisa istirahat dengan baik. Nah, ngomongin soal makan, di mana Rama punya informasi tentang sayuran yang efektif membakar lemak tubuh. Wow, ada ternyata teman Pro 2. Kira-kira apa sajakah itu? Ini dia informasinya untuk kamu. Nah, jadi yang pertama teman Pro 2 adalah bayam. Jadi bayam mengandung serat dan nutrisi yang mendukung metabolisme tubuh. Bayam bisa diolah jadi sayur bening, rebusan atau campuran pecel, urap atau salad ya. Dan bayam ini kaya nutrisi dan juga mendukung pembakaran lemak. Yang kedua adalah brokoli. Brokoli ini termasuk sayuran rendah kalori tapi tinggi serat dan protein. Bahkan dalam 175 gram brokoli itu mengandung kurang lebih 5 gram serat, 3 gram protein, dan selain itu ada vitamin C, vitamin K, dan folat, di mana semua nutrisi ini mendukung pembakaran lemak. Yang ketiga ada wortel, teman Pro 2. Selain wortel juga ada kembang kol, ada juga buncis dan selada. Jadi sayuran-sayuran ini juga gampang ditemui di tempat kita ini, teman Pro 2 ya. Jadi harusnya gak ada alasan sih buat kalian semua tidak mencampurnya di piring makan kamu malam hari ini, karena efeknya bagus untuk bisa membakar lemak. Siapa tahu mungkin 2026 pengen badannya jauh lebih slim, coba deh.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita akan ngomongin soal ini deh kali ini ya, Spanyol lawan Portugal. Ini akan berlangsung di jam 4, teman Pro 2, berarti jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi antara Portugal melawan Spanyol. Jam 4 apa jam 5 sih teman Pro 2? Ya pokoknya itulah ya. Di mana nih ada informasi tentang Cristiano Ronaldo mengaku memiliki firasat kuat timnas Portugal akan menang melawan Spanyol. Dan Spanyol bisa jadi lawan berat memang untuk Portugal, karena tim berjulukan Seleção das Quinas itu belum menampilkan performa meyakinkan sepanjang turnamen. Portugal kabarnya bakalan lolos ke babak 8 besar andai kata dia menang lawan Spanyol, teman Pro 2 ya. Dikutip dari Al Jazeera, Ronaldo menyebut Spanyol sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Dan Ronaldo berharap dia bisa menikmati pertandingan melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia. Dan dia yakin babak 16 bukan laga terakhirnya di turnamen. Ya semoga aja ya, karena Ronaldo di Piala Dunia jadi ini sendiri sih teman Pro 2 ya. Jadi keseruan tersendiri. Adik kata dia benar-benar bisa dapat Piala Dunia kali ini. Kira-kira God akan pindah ke Ronaldo gak ya?

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI. Bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Just the guitar, okay, cool.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener.
0: 77
1: bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macem gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Solsima dan juga pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: teman bro dua, masih sama kita berdua, Dami Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, Dendra.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, serius?
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa
7: nih,
1: Pak? Oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
7: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak boleh diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
7: kalau November itu
6: rilis.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu, ternyata salah.
6: Kita
0: ya.
6: Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, memang.
6: 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
6: Singkatan.
0: R.
6: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: berkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
6: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
6: Kenapa Romansa?
3: Lu aja.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
7: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu
0: triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlane itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop, pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah, yeah. Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlane itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlane itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang enggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlane lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
7: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.
7: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya, yeah,
1: benar. Gitu.
7: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
7: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampein kemarin gitu.
0: Iya, yeah,
1: benar.
7: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
7: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
1: Diwakili.
2: Diwakili.
0: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
0: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
1: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bunti. Angkat kaki? Jangan.
2: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
1: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
2: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6. Gua berapa nulis? 4 lah gitu.
1: 4. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
2: Oke. Okay.
3: Ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
0: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
2: Oke.
1: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
1: Kemarin?
0: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
1: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu
0: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget gue hajar pakai high gain kan.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
0: Sebenarnya emang back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
2: Oke.
1: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
2: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
1: Wow.
2: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
0: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
1: Oke.
0: Simple, that's it gitu.
1: Tapi berujungnya tetap selesai.
0: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
1: Wah.
0: Nantinya kapan nggak tahu kan?
1: Ini kayaknya romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
2: Iya.
1: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
0: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
2: gitu. Daripada nanti ya.
1: Tiba-tiba mampu dua ya, selesai sekarang. Aduh. tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
1: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
1: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
1: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
1: itu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru,

0: teman baru dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
1: Yeah.
0: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
2: Jangan.
0: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
1: Oh iya juga.
2: Iya juga. Apa?
0: Bule latah enggak ada sih.
3: Lara.
0: Oke. Okay. Oh my god.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
1: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
1: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
0: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
1: Itu sih.
0: Karena kita indie.
1: Yeah.
0: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
2: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
1: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
2: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
1: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
2: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar.
1: Oke, boleh.
2: Boleh.
1: Pang kisbra ya. Kalau diatur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh, tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performer ya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
4: Jadi,
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita.
0: Gila.
2: Tapi sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
5: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Seru-seru. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
5: Gitulah.
0: Ah, oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik ya.
1: Benar.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
0: Oh ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: Cuman maksud maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip dia.
1: Iya. Iya.
4: Makanya denger intronya aja, gue nggak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Benar. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
5: iya liriknya sih. Kayak Massive Natural tuh kan jarang orang
1: dengar. Bener.
0: Mungkin
5: ya itu kan
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: nggak. Bener. Iya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Iya wajib kalau ini dari Romansa.
1: Bener-bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya. Bener-bener.
5: Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
5: Beda pemain gitu.
0: Bener-bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sasa aja, normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
5: Emang ngapain tidur?
4: Iya.
2: Bukan itu. Oh, itu ke bioskop.
5: Gantung ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman, biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
5: sepakat tadi mana nih, viral berapa M?
2: Beda-beda.
0: Viral berapa M? Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland, gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian
1: sih,
0: emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis. Sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau kita bakal main ya di SCBD lusa.
1: Iya, bisa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Itu
0: dia,
3: boleh. Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
4: Romansa.
2: S-nya 2
4: Romansa
1: S-nya
4: 2.underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Namanya followers udah banyak.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawan boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi bisa swipe up? Bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Yes, kita ketemu lagi buat temenin kamu di hari Senin ini ya.
1: Bener, di hari Senin enaknya itu dengerin lagu ya kan, sambil rebahan di kamar ya kan, sambil santai, sambil makan malam mungkin buat yang belum makan malam ya kan.
0: Atau kamu lagi on the way nih, lagi di jalan, kita pasti nemenin kamu juga pastinya pulang ke rumah.
1: Yoi, pokoknya kita bakal seru-seru di malam hari ini. Dan nanti bakal juga ada request ya di jam 10 ya.
0: Betul, jadi pastinya di persiapkan aja kira-kira mau didengerin lagunya apa. Tapi nanti di jam 10 ya, teman bro 2 ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu, kamu bisa ikutan juga langsung merapat di 0811-801-05.
1: Alright, atau bisa langsung merapat di Instagram Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @iPro2FMJKT.
0: Lagu pertama ada Jingga dari Fatin yang bakal air buat kamu teman Pro 2. So please enjoy.

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

Saya merasa penasaran ya, bertanya-tanya apa yang akan profesor ini lakukan. Sebenarnya apa fungsi dari barang-barang yang dia bawa di atas meja itu? Itu yang dipikirkan sama mahasiswanya. Tapi tanpa sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayones. Jadi dia mulai memasukkan batu-batu kecil, ya, beberapa batu-batu kecil ke dalam toples mayones satu persatu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, kurang lebih hampir memenuhi tabung atau botol atau toples itu, teman Pro 2 ya. Profesor kemudian berbicara. Dia bertanya kepada siswa, apakah mereka pikir toples itu sudah penuh? Para siswa sepakat bahwa toples tersebut ya sudah penuh. Lalu profesor itu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil ini menemukan celah di antara batu-batu yang ia masukkan tadi lebih dulu, teman Pro 2. Ia kemudian sedikit demi sedikit memasukkan sambil mengguncangkan toples yang ia punya agar kerikil ini bisa memenuhi celah-celah di dalam toples tersebut. Sampai kerikil itu habis 92 dan memenuhi toplesnya, kemudian ia bertanya lagi, bagaimana dengan ini? Apakah ini sudah penuh? Ia bertanya kepada mahasiswanya. Kembali mereka bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para siswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya. Tapi mereka maksudnya tidak mengerti apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan sama profesor ini. Lalu profesor itu mengambil pasir, bagian terakhir dari beberapa barang yang ia taruh di meja. Ia mengambil pasir dan menuangkannya kembali ke dalam toples tersebut. Seperti yang diharapkan, ternyata pasir mengisi lagi setiap ruang-ruang yang tersisa dalam toples. Sehingga pasir yang ia siapkan tadi habis masuk semua di dalam toples tersebut. Kemudian ia bertanya lagi kepada mahasiswanya, bagaimana dengan ini? Apakah ini sudah penuh? Dan jawabannya masih sama. Iya, toples itu sudah penuh. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal yang membuat hidup, di mana ia menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi kehidupan. Jadi si profesor ini mulai berbicara, teman Bro 2 ya. Ia mengatakan bahwa toples mayones adalah kehidupan. Batu adalah hal-hal yang penting dalam hidup, yaitu seperti kesehatan, pasangan, keluarga, dan semua hal yang membuat hidup jadi lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil yang ia siapkan tadi adalah hal-hal yang membuat hidup nyaman, kayak pekerjaan, rumah, mobil. Dan ia akhirnya menjelaskan bahwa pasir adalah hal yang tidak terlalu penting dalam hidup. Kemudian ia melanjutkan, menempatkan pasir terlebih dahulu di dalam toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu dan kerikil. Demikian pula, di mana ketika memasukkan kerikil lebih dahulu, juga tidak akan ada ruang nantinya untuk batu-batu besar bisa masuk. Nah, hal ini dimana mengacu pada kehidupan. Ketika kita mengacaukan hidup dengan hal-hal kecil yang dimana akan menyebabkan kamu tidak memiliki ruang untuk hal-hal yang besar dan benar-benar berharga. Dimana teman Pro 2, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktumu untuk bersama dengan anak-anak, pasangan, selesaikan pekerjaan kamu ketika kamu berada di kantor. Jangan saat kamu sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk kamu. Dapatkan prioritas kamu sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Good FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan ini lantunan lagu dimana sebagai akhir jumpa kita di hari ini. Dan dengan mengulangi lagu ini, kami usai menemani Teman Pro 2 dan akan hadir esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2 dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebanggaan. Kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Solo, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Namayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu, sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat". Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi". Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
Di sana tertulis, tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi ya teman produser semuanya. Ya karena biasanya kita tuh kalau ngisi tuh ya biasanya di sore hari ya, atau enggak di malam hari teman produser. Makanya kayak salah sebut ya. Jadinya selamat sore padahal ini tuh pagi ya. Ya mungkin karena suasana di pagi hari ini tuh apa ya, langitnya tuh nanggung gitu ya. Masih malam tapi udah agak siang gitu teman produser ya. Oke teman produser, kamu menyemangati teman produser semuanya dengan mengisi siaran di pagi hari tanggal 7 Juli tahun 2026 ini. Semoga pagi hari teman produser semuanya berjalan dengan baik, yang lagi persiapan untuk berangkat kerja semoga dilancarkan. Hati-hati di jalan ya teman produser semuanya, yang belum bangun silakan bangun dulu, cuci muka, mandi, jangan lupa sarapan ya teman produser. Ingat kita masih ada di awal pekan ya, tepatnya di hari Selasa, belum di akhir pekan. Jadi pasti masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, kecuali anak sekolah nih. Anak sekolah tuh lagi seneng-senengnya sekarang ini karena mereka bisa bangun siang. Kenapa? Karena ini adalah holiday-nya mereka ya. Mereka sudah libur sejak seminggu yang lalu, kurang lebihnya tinggal seminggu lagi mereka akan kembali lagi ke sekolah alias back to school ya. Tapi gak apa-apa, semoga liburan adik-adik semuanya yang sekolah, semoga liburannya enjoy, bisa dinikmati. Selagi itu positif ya teman produser.

informasi di pagi hari ini, pemerintah Kota Sorong mengalokasikan anggaran sekitar 62 miliar rupiah untuk mendukung program sekolah gratis pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga menyiapkan generasi emas Papua menuju Indonesia Emas 2045. Wali Kota Sorong Septianus Lobet mengatakan meski kondisi keuangan negara saat ini belum sepenuhnya pulih, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, program sekolah gratis mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci utama dalam mengurangi kemiskinan dan juga ketertinggalan di Papua. Wali Kota berharap kolaborasi antara pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dapat mewujudkan kebijakan sekolah gratis secara lebih luas di seluruh wilayah Indonesia Timur. Dan ia juga mengajak para siswa untuk terus belajar dan juga membiasakan diri membaca sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Baik, itu perlu update sedikit Piala Dunia ya. Jadi pada dini hari tadi ya, tanggal 7 Juli 2026, Portugal dijuluki superstar Cristiano Ronaldo kalah 0-1 dari Spanyol teman pro 2 dan tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mimpi Ronaldo untuk memenangkan Piala Dunia harus ikhlas ya teman pro 2, yang dimana belum bisa terwujud ya. Dan babak pertama pertandingan antara Portugal dan juga Spanyol itu sempat berakhir imbang 0-0 dengan banyak momen dramatis. Sejak menit-menit awal, tim negeri benteng tersebut mengambil inisiatif untuk mengontrol bola dengan lebih baik dan menciptakan peluang berbahaya pertama. Pada menit ke-9 ada Oyarzabal melewatkan peluang emas di depan gawang lawan. Kemudian pada menit ke-16 kiper Portugal Diego Costa harus melakukan dua penyelamatan gemilang secara beruntun setelah tembakan berbahaya dari Yamal dan juga Alex Baena. Di sisi lain lapangan ada Cristiano Ronaldo menunjukkan usahanya yang gigih meskipun dijaga ketat. Salah satu momen terbaiknya adalah tembakan dari posisi membelakangi gawang pada menit ke-37. Namun tembakan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan kiper Unai Simon. Momen paling disayangkan di babak pertama terjadi pada menit ke-41 ketika tendangan keras Nuno Mendes membentur kepala pemain Spanyol dan mengenai mistar gawang. Nah, kedua tim meninggalkan lapangan tanpa gol tercipta di babak pertama. Para penggemar berharap babak kedua ini akan lebih seru ya, tapi hasilnya nih di babak kedua ini tuh memperoleh dua hasilnya gimana ya ini. Jadi Portugal dan Spanyol berakhir 0-1 ya, 0 untuk Portugal dan 1 untuk Spanyol.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Baik, Perdana informasi selanjutnya, pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah bagi peserta didik baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, SMK pada tahun ajaran 2026-2027. Pelaksanaan MPLS ramah dibuka langsung oleh Wali Kota Sorong Septianus Loba di SMK Negeri 1 Kota Sorong pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septianus Loba menegaskan bahwa sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk karakter, menanamkan kedisiplinan, sikap saling

menghargai serta tanggung jawab peserta didik. Dan dirinya juga mengajak seluruh peserta didik mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan rasa semangat, rasa ingin tahu dan sikap positif agar mampu membangun persahabatan dan memperluas wawasan serta meraih prestasi. Dirinya pun juga berpesan agar tenaga pendidik menjadikan MPLS ini sebagai ruang pembinaan karakter yang menyenangkan, edukatif, ramah anak, bebas dari kekerasan dan penuh dengan inspirasi. Menurutnya, pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan mulai penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetisi guru, serta berbagai program yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Sementara itu, Koordinator Pengawas Distikbud Kota Sorong Kasim menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang mengatur kegiatan berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan lingkungan belajar yang ramah, menyenangkan, dan bebas dari perpeloncoan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Wetno Brudi, informasi dari Kabupaten Raja Ampat ya. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan juga tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyaka Mege, Distrik Kota Waisai, yang dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Kelasina Rumbekwan. Dispar bekerjasama dengan Lembaga Indonesia Brand Camp sebagai narasumber pelatih. Dan Kadis Pariwisata Kelasina Rumbekwan juga mengatakan Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangatlah penting bagi para pekerja dan juga pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Kelasina menerangkan saat turis datang melalui kapal pelabuhan Waisai, maka TKBM menyambut dan juga menawarkan jasa perlu memakai bahasa Inggris. Selain itu, ojek atau sopir rental hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Baik, teman Pro 2 yang masih menemani teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Semoga kamu semua udah pada bangun ya. Meskipun sebagian besar anak-anak pelajar kan udah holiday ya, teman Pro 2 udah libur semesteran pokoknya ya. Tapi tetap nih bangun pagi tuh harus ya teman Pro 2 ya kan. Karena kan kalau bangun pagi kan kita punya kesempatan untuk beribadah juga ya. Kita bisa merasakan udara yang segar ya kan. Yang mau kerja juga di jalan gak terburu-buru karena kita udah prepare dari dini hari ya teman Pro 2. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 merasa kalau bangun pagi itu rasanya tuh berat banget? Alarm tuh udah berbunyi berkali-kali tapi rasanya tuh pengen narik selimut beberapa menit aja. Padahal beberapa menit itu seringkali berubah jadi setengah jam ya, bahkan membuat kita terburu-buru menjalani hari. Lalu sebenarnya apa sih yang didapat kalau kita bangun lebih pagi teman Pro 2? Yang pertama tentu saja waktu ya, bangun lebih pagi itu memberikan kita kesempatan untuk memulai hari tanpa tergesa-gesa. Kita bisa bikin sarapan dulu, kita bisa menyiapkan perlengkapan, bisa mengecek jadwal kegiatan atau sekedar menikmati secangkir teh atau kopi sambil menghirup udara pagi. Yang kedua, pikiran itu akan terasa lebih seger teman Pro 2 ya. Setelah istirahat yang cukup, pagi hari itu sering menjadi waktu terbaik untuk menyusun rencana, belajar, baca buku atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Suasananya masih tenang, itu bikin kita tuh lebih fokus sebelum kesibukan itu mulai datang. Yang ketiga, suasana hati itu biasanya akan lebih baik di pagi hari ya teman Pro 2. Memulai hari tanpa panik itu bisa membuat kamu lebih rileks ya. Saat hati kita tenang, kita juga lebih mudah menghadapi tantangan yang muncul sepanjang hari ya. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana yang seringkali terlupakan ya. Misalnya olahraga ringan, merapikan kamar, nyiram tanaman, sekadar menikmati langit pagi yang cerah ya teman Pro 2. Aktivitas kecil seperti ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi itu ternyata kalau misalnya kita melakukannya dengan teratur, suasana hati kita tuh akan semakin baik teman Pro 2. Namun bangun lebih pagi itu bukan berarti harus mengurangi waktu tidur ya. Tidur yang cukup itu tetap jadi kunci. Daripada memaksakan diri bangun pukul 5 tapi kamu baru tidur jam 3 subuh gitu ya, lebih baik mulai membiasakan pola tidur yang teratur aja.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Hari Senin pasti banyak pekerjaan yang belum selesai juga, dan juga harus diselesaikan di hari Selasa ini gitu ya. Tapi semoga semangatmu juga baru, secerah matahari yang juga sudah mulai menyinari kota Sorong ini. Dan buat yang sedang bersiap ke kantor, ke tempat kerja, kemanapun itu teman perdu akan beraktivitas di hari ini, semoga hari ini dipenuhi dengan energi positif ya. Dan ngomong-ngomong soal pagi nih, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul ya temu produ setiap hari. Sebelum memulai aktivitas itu, kamu lebih prefer kopi apa segelas teh temu produ? Karena bagi sebagian orang kopi itu kayak apa ya? Kayak alarm kedua gitulah setelah alarm digital yang ada di HP gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidur terus dibikinin kopi, itu aromanya kopi itu bisa membangkitkan semangat dan bikin mata kita tuh terasa lebih segar. Apalagi kalau menyeruput kopi di pagi hari, itu seolah menjadi tanda bahwa hari itu benar-benar dimulai. Tapi di sisi lain ada juga yang lebih pilih teh teman produan, terutama mereka juga lebih pilih teh sih sebenarnya ya. Rasanya tuh ringan aja gitu ya, ringan, hangat, memberikan kesan menenangkan gitu, tidak bikin deg-degan. Dan menikmati teh sambil ngelihat cahaya pagi atau dengerin RRI Produan Sorong itu menjadi cara sederhana ya untuk memulai hari dengan lebih rileks. Dan menariknya nih teman produan, pilihan antara kopi dan juga teh itu seringkali bukan hanya soal rasa ya, tetapi juga kebiasaan. Ada yang memang sudah terbiasa minum kopi sejak dulu masih remaja, karena memang sering begadang ngejain tugas saat kuliah misalnya. Ada pula yang sejak kecil itu lebih akrab dengan teh hangat yang disajikan di meja makan bersama keluarga. Setiap cangkir itu punya cerita dan juga kenangannya sendiri. Namun apapun pilihannya teman produa, yang paling penting adalah menikmatinya dengan bijak. Minuman favorit memang bisa jadi penyemangat, tetapi jangan lupa mengimbanginya dengan sarapan yang cukup dan minum air putih yang cukup juga agar tubuh tetap terhidrasi. Dengan begitu, energi untuk menjalani aktivitas juga lebih terjaga.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meet

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat pagi semuanya. Semoga segala aktivitas kamu hari ini bisa diawali dengan baik ya. Buat kamu yang sudah bersiap berangkat kerja ya, dan juga memulai rutinitas di rumah misalnya, semoga langkahmu selalu dipenuhi semangat dan hal-hal yang baik. Dan pernahkah kamu bangun pagi gitu ya, tapi langsung mikirin sesuatu yang cukup berat ya. Contohnya tugas yang menumpuk, kemacetan yang mungkin kamu hadapi di jalan, atau pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Karena tanpa disadari pikiran kita tuh sebenarnya dari pagi tuh sudah dipenuhi berbagai hal yang bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Padahal atus ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat pagi itu terasa lebih ringan dan juga bersyukur, teman pro 2. Pokoknya bersyukur itu adalah kuncinya ya. Kunci besarnya itu bersyukur, teman pro 2. Bersyukur itu tidak selalu tentang hal-hal yang besar. Bersyukur itu bisa dimulai dari hal-hal yang sering kita anggap biasa. Misalnya masih bisa membuka mata di pagi hari, menghirup udara segar, nikmati secangkir minuman hangat, memiliki keluarga yang sayang banget sama kita, dan masih bisa diberi kesempatan untuk mengejar cita-cita. Hal sesederhana inilah yang sering luput dari perhatian ya, teman pro 2. Jadi coba mulai hari ini kita bersyukur aja, teman pro 2, atas apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Dan jangan lupa mengawali aktivitas hari ini dengan hal-hal yang positif dan juga pikiran yang positif, teman pro 2.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

banyak sekali kendaraan yang lalu lalang. Setiap orang yang mengendarai kendaraan itu tuh pasti punya tujuan, temu berdua ya. Ada yang mau ke kampus mungkin, atau ke kantor, atau ke tempat kerja lainnya, atau mungkin ke mana gitu ya, untuk memulai aktivitas dari rumah ya. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa banyak hal yang baik ya. Karena setiap pagi kita melangkah keluar rumah itu dengan harapan yang beda-beda, teman berdua. Ada yang pengen segera menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, ada yang berharap nilai ujiannya memuaskan, ada yang sedang mengejar impian, ada pula yang sekedar ingin menjalani hari dengan tenang ya. Namun di tengah kesibukan itu jangan lupa membawa satu hal yang sederhana, teman berdua, senyum ya. Karena senyum itu memang terlihat sederhana, tetapi dampaknya itu begitu luar biasa. Senyum itu bisa membuat suasana hati itu menjadi lebih ringan, bisa mencairkan kecanggungan saat kamu ketemu sama orang baru misalnya, atau bahkan jadi penyemangat bagi orang lain yang mungkin lagi capek-capeknya menjalani hari yang tidak mudah. Nah, bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia setiap saat gitu ya, tapi akan ada hari ketika kita semuanya tidak berjalan sesuai rencana, akan ada tantangan, ada kesalahan atau rasa lelah yang tanpa diduga. Nah, itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang terpenting bukan apakah hari ini berjalan sempurna, tetapi apakah kita mau menjalaninya dengan hati yang terbuka. Karena setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, itu selalu membawa perjalanan ya. Pokoknya jangan lupa senyum, teman berdua ya. Kalau mau masuk ke tempat kerja, ketemu sama rekan-rekan kerjanya, jangan lupa untuk senyum ya, teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
7: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
6: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
7: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
6: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
7: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
6: Iya sih.
1: Selamat pagi, teman.

0: Teman Pro 2 masih bersama Eka di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, semoga semangatmu juga ikut bangun bersama matahari yang udah siap menyambut kita semua ya teman Pro 2. Buat kamu yang sedang bersiap untuk kerja, kuliah, kalau sekolah kan libur ya. Atau mungkin baru saja buka jendela dan juga menghirup udara pagi, semoga hari ini bisa membawa banyak hal yang baik ya. Pagi hari itu seringkali kayak perlombaan ya teman Pro 2. Pagi-pagi alarm udah bunyi, buru-buru mandi, nyiapin perlengkapan, mengejar kendaraan ya, kalau kamu pakai kendaraan umum, pakai taksi gitu ya. Hingga tanpa sadar kita udah menjalani hari dengan pikiran yang penuh gitu ya. Padahal sebelum semua kesibukan itu dimulai, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan teman Pro 2, yakni luangkan 5 menit untuk menata pikiran. Jadi kalau kamu punya spend waktu 5 menit aja teman Pro 2, 5 menit itu memang terdengar singkat ya, tapi waktu yang sebentar itu bisa menjadi pembeda antara memulai hari dengan tenang atau memulai hari dengan tergesa-gesa. Jadi 5 menit itu kalau bisa kamu manfaatkan untuk duduk sejenak, tarik nafas perlahan, hembuskan, tidak perlu memikirkan semua pekerjaan sekaligus, fokuslah pada hari ini, pada langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah keluar dari rumah dan memulai aktivitas. Kamu juga bisa menggunakan 5 menit itu untuk menyusun prioritas. Kamu bisa tanya sama diri sendiri, apa sih satu hal penting yang ingin kamu selesaikan hari ini. Terus ketika kita udah tahu nih apa yang menjadi fokus utama kita, pekerjaan lain itu akan terasa lebih mudah untuk diatur. Kalau ada rasa cemas, rasa khawatir, itu jangan buru-buru melawan. Akui bahwa perasaan itu memang ada, tapi ingatkan diri sendiri bahwa tidak semua hal itu harus selesai dalam satu waktu. Yang penting adalah terus bergerak, satu langkah demi satu langkah teman Pro 2. 5 menit itu juga bisa diisi untuk rasa syukur ya, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memulai hari, bertemu sama orang-orang yang kita sayangi, belajar hal yang baru, melanjutkan impian yang mungkin lagi kita perjuangkan. Karena rasa syukur itu seringkali membuat hati lebih tenang dan membantu kita melihat hari dengan sudut pandang yang lebih positif teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Baik, teman berdua masih bersama Eka di Ispada. Selamat pagi teman berdua. Ya, pernah gak sih teman berdua tuh ngerasa kalau hari kita tuh harus selalu penuh dengan kegiatan supaya terlihat produktif? Kayaknya tuh kalau kita kelihatan produktif tuh keren gitu ya teman berdua. Jadwal padat, pekerjaan menumpuk, ada rapat, ada tugas, hingga notifikasi yang terus berdatangan. Seolah-olah tuh kalau ada waktu luang sedikit aja kita tuh ngerasa bersalah karena menganggap diri kita tuh tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya ya teman berdua, dua, produktif itu ya apa ya, gak harus berarti sibuk ya teman produk. Produktif itu bukan tentang seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan dalam sehari. Produktif itu lebih tentang bagaimana kita menggunakan waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang memang penting dan juga memberikan manfaat. Bayangkan nih, ada dua orang ya, contohnya yang pertama itu terlihat sangat sibuk dari pagi sampai malam, tetapi pekerjaan itu gak pernah selesai karena semuanya dikerjakan sekaligus. Sementara yang kedua itu memiliki jadwal yang sederhana, fokus menyelesaikan tugas satu per satu, lalu masih punya waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Siapa nih yang lebih produktif? Tentu aja jawabannya bukan ditentukan oleh siapa yang paling sibuk ya, melainkan siapa yang mampu menggunakan waktunya lebih efektif. Istirahat pun bukan berarti kemalasan ya, tubuh dan juga pikiran itu juga membutuhkan jeda agar bisa kembali bekerja dengan baik. Sama seperti baterai ponsel kita yang harus diisi ulang teman produa, manusia pun juga demikian, membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Sesekali kita boleh banget berhenti sejenak, bisa mendengarkan musik, menikmati sarapan tanpa terburu-buru, sekedar menarik nafas ya. Bukan berarti kita kehilangan waktu, justru dari momen-momen seperti itulah semangat baru itu bakal muncul. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini ya, kita tuh sering banget ngelihat orang lain itu tampak terus bekerja, terus berkarya, dan terus mencapai sesuatu, dan tanpa sadar kita tuh mulai membandingkan perjalanan hidup kita sendiri dengan apa yang kita lihat di layar. Padahal yang kita lihat itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Setiap orang tuh punya ritme yang berbeda teman berdua. Ada yang bergerak cepat, ada yang melangkah perlahan. Yang penting tuh bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus melangkah dengan konsisten. Jadi teman berdua, hari ini tidak perlu memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya sekaligus. Cukup tentukan prioritasnya, selesaikan yang paling penting, lalu berikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Karena produktivitas itu bukan perlombaan, melainkan cara kita menjalani hari dengan lebih bijak lagi teman berdua.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.